0: Awa nene pe te wale ten te ka nene riki mwe me kuna nani te kora nani ko spesa nene pe ngura ye ken nani. Onga ko bente me to nene pe ngura ye yon me ori FM 89.9 ina nente te tawana wei. Wa bui me ne me ora nkei te minisi mwe inte bui me o wa ke sina pun te me to nwa ke nako. Ana nga te isi kong kane me rongo rongo nape. Hipo ken te tawana wei yon me ye tabi wa responsi sin rona ke nebe me apu nam rongo rongo. Men nam kampana at PP.
1: Kukwani ya yamwaka wa imi bukini promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, owe punam public awareness. Yoko yamwaka mantayin kina kimiro yam customers ke punam takiti ori kikaya khan pungin takay nameta hey.
2: Yamam! Yamam! Karuangkai orang kelam rumor-rumor bilangan terbodoh nama itu bilangan terhidup. Ada yang ada nak kena anak kita ada kakak orang kita semua tak ada. Kalau anda service nak, kita dah itu mana macam dah itu mana nak kena terbodoh nama itu.
1: Oh, nak kau ini nak bodoh kini makhluk itu tahu dia kan business NGOs bodoh kini naro rei-rei kawa kurubu awal pun ingat ni kapan? Waktu ini kan aku kini nak kata nama yang terhidup. Pun tu mana mempunyai nama plan ibu kini nak kata nama ke am promotion ke am kawa ibu kini nak marketing ibu kini kawa yeri ki ami customers. Aki kam target ini nami products ke ami services. He ibukin nami katano tay karang ini punga na o meni kahawa ibukin ayat tay tipo tan noneta.
2: What bang bang? FM 89.9 wasin na muni kwa wa eh kung nandangan ko tika pinan tan nero ilan ng tayong service ay ka professional or sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na alipobo kitawa yon tipobo kitawa orang mentoroy ibukin mo yung gani ibo tekin ni maguri community sa akong tipo tan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa tamang aira ntepong ay Ibu kini kirong-rong nampanin orang itu kena kau iran tenampak. Ono tenua kia tuwana ni mewa kia. Kesua tenua kia, akia tuwana wanua. Ke message nak kau iran nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, or Maori PPA FM 89.9.
2: Kepo ni kawarida, oh pondrogo nara Frontex ipairiki. Kepo na busima ayagi, nate muangari. Ahewa.

0: Engineering Day ke aja pun engineer ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kuatanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apa te metuan kora kora ke mise nikorawa ana buka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun engineer ke pun mise Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katile kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya, hindi mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kakiri peste, kakabubura nero na katitei, para ngari na nonta kai ni peri. Kara wate kawai, teburis, suwa na taran wakin tiran ba ilamil roi, sebagai makai na kusinan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora ki a kere ki ben tai here man we are the kings
1: of the land kampana ki amena yan mise pon pub teachers bbu core or projects ki akina ki naraya e pm news
2: au ringa pa ko bina ni ngobong ndela makai na sun awan ni titai ari nan kora wakin kan ni tebu kandaru pupura ari nan kora wakin tebu ilik square ibukin tungana ya pon insinia ari nan meuri nan nan panani kiribas Or na nun live streaming. Taita para ayo tata yaga kau. Ibu kena buat kau kia arrange sini ya. Aki yang ayah, aki anak mereka tahu roy. Tapi kau terakhir best. Na nun dapat kau. Aikapu.

0: Wait, it's a business. Ah, bonum kwe. Are khomora ndita yeyo. Kutangiria bana katwa atite wukira na mstoa. Kengwe are khomora na bandita yeyo. Kutangiria bana bonyigira kya mukira na taro na mbaus. El kameo ramane. Anki are khoka bogona tira ja kwa apo urina no deneri. Kutangiria bana sinjira kila kona meri. Amukira are bono rogole bana katwa wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita nakon marketing at bpa.org.ki. Kita repon nakoiran nakon tenamba. Ono wa tenuakia tuwana ni mewakia. Isua tenuakia, akia tuwana wanua. Ibukin puokam. Tarikia mukera oriki. Ipon namkora kakia mega isuna nikon kiripes. Hari nakon andi kipaya bepa ni maravare ni kakaki posumin. Aya makuri kora kora. Hari napon gunana pemnanganaki. The relax or the mung roy. The vini roy or the young roy. Or the row. Nakiem the stress.
0: Lalu nampak bepa atau wira, ada kakau. Pakai kena lepas nori, tapi yang mahu kita post, ibu kita mahu ni. Nairo untuk tahu tega, nairo ia business, nairo project. Aikah hati lima tuan kita katakan watak. Lalu nampak tahu wira, ngaya ayu yang kakau lagi. Ibu kita saksi ngaya, ibu kita ni nampak tahu business. Hati lima tuan kita yang nampak bepa ni kongora atau wira. Tujuh kan tega nampak kan pu, nampak kongora anak lagi. Dongoromo, aikah orang kakau lagi. Nampak mana ni pun dongoromo nampak hati lima tepe ke, awal itu orang nampak. Ringa, pampir pada kau orang atau bukira, bosingaya aku nandang aku cipta ipai roy, lalun makuri, lalun tayan bisnes, lalun dorong, aikah kawat, on nasir roy, on kuawa roy.
1: Tapi maning anak eh, arie, kapu wakin nama kira ni pun asih tuan asih tara, kuna kuna dinda kuna eh, ibu aku nara penin katiki roy, arie edron katua penin tena makaina, on kata orang wakikan mangan aikah pun rangi, ni mati roy on buangana ibu kina musu.
0: Pampir pada kau orang atau bukira, koran nalan, Tisakaniko na athamu ya tilibes au ada akikura lwa nako na haia wakere wakere.

0: Wajah sebisnes, apa nung kau? Ada kongoran di tayu. Kutangi dia mana katuk hati tu mukiran nam stoa. Keng kau ada kongoran apa di tayu? Kutangi dia mana pun juga dia mukiran metaruh nam mouse. Hehehehe. Aku kamera ramane. Angki ada kau kapungona, kita jaga wafu urutan untuk neri. Kutangi dia mana sini nak kita kau neri? Amukiran dia pun dorong dia mana katuk wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita kon marketing at bpa.org.ky. Kita repon nak kira nak kon tenamba. Ono wa tenuakia to wana nemea wakia. Isua tenuakia, akia to wana wanua to wana wanua. Ibukin puakam. Tariki amu kira oriki. Aipun dam kora kakia nea isuna ni kon kiri pes. Hari nak kon andi kipa ya bepa ni mara mara ni kaka kipu sumin. Aiyam makuri kora kora. Hari nak pun kon ana pemandangan kiki. The relax or the mung roy, the veni veni roy or the young roy. Oh, tirau nak yang distress.
0: Lalu nampak antepa atau wira, orang kahaw. Pakukunan apa nori? Tanya nama awak yang post. Ibu kini maguri. Nairun jatuh teka. Nairun ya business, na project. Aku hati metuan yang akan terwatak. Lalu nampak tu wira. Ngayu orang kahaw. Ibu kini sexy ngaya. Ibu kini nampak tanya business. Iti metuan apa yang nampak pun kongora atau wira. Tujuh kan tanya apa kan aku. Naku kongora anariki. Dongorong. Aku orang kahaw. Nemu anda ni pun dongorong pun nampak. Aku ribas. Tepet tepet ke. Awak itu orang nak. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak dengar kau cerita ipai Roy. Lalun makuri, lalun tengen bisnes, lalun dorongo, aika kawak. On Nesur Roy, on Kuawa Roy.
1: Tapi mana yang anda pernah ada? Kapuakin dan bukira ni pun ada situ wanita tara. Kuna kuna ni nak kuna pernah. Ibu aku nara penin katik Roy. Ada Edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa kita mangan aika pun rangi. Ni mati Roy on buangan ibu kita musuh.
0: Pampir pun kau orang tu bukira. Koran naranna. Tisak ketemu, tisak kahani ko, na asam mati di pas, ada, aku korang orang aku nak iya. Wakera, wakera.

Kupentingan itu nongrayon panan melodi FM 89 tapi nero ingat temen istimewa dewa wawa. Menam tapa niko kuatim itu nongray meye ya kami uru kini nanti de tetan meontai ya yuri pun pagantai nam tapes. Nah, tapi metan pun wakin anakku arah wawa nak kuim nanti temeruan de tetan meontai ya. Kau kuatir anakku kanwan de nam tapes ayu mekan melodi FM desa. Kana korai ya kia tisa wawai ko naka wukurai ko inanan amtai anika kaukiang kita kawara amora ki inti onora ki kanne kita goyane ko kowaki me karawan na ko ampe ko inanan te pakantai nampong ayo ayo meuri FM marina te imetan reitana ko kakukurai yam rona ki me ya katanua tarapota ki namakuri akana te imetan apang papoto ka nguram nanan te tetawan uwayo. Menana studio panan meuri FM kona meuri dikingko ya kwa tei meton nungungura kona titikiroi naran namtain waa ki maikanne kiesina tei meton pon kanakurawa ara urinerine karengarenga inakoyim nanon tameruan te tapakantai ayo. Ara katanwatan kanaruna payei kona kona nungura yakin dimerinan na kuwam hawaii ara katanwatai kake mototo. Ngayare tetaya yung kaipan nake amara katanwatan ngayesina. Pun wakin anak wara wawa kia te ime toi dari kiu. Naka kameo kume auri neri ni. Taika kakameo na pena koi na nante tepakan tai ye. Senangan te tawari ten takane ni meia meko nana.

Comentei meta no rayon meuri FM 89. Ara tai mon kayu te pi me wan wa te menesi mi na noa. Yari tari ki te te panani ka meuri na koim. Tau e kotei meta no rang kai me yon amka ke ki to yan me ngam. Na tei meta n pan na ngare ku wam ina nan te mon tai ri kayu. Te awa isu wa kuna te tai ri sina mo na yai kan wan na ra ka tai ri ki. Men nam ko ngora ri ki ri pesing kai. On demi aku memang kata nuah tak ya, tak kira kira aku ini nanon teh tetapi dia itu. Ada teh terana aku nuah nanti mereka nanti memang dari kau kian nanti memang pun nangan aku wawam ke, kena aku kurai ya iki anu nga, men am tapan aku kuaronai mereka nanon tamaran tepakan tayai itu.

0: Oh, nga tapan na ben kamo ri na ko mko yari ko te meto no ran nam reyo de montere kay aw na nga yone pem kongra e kilbes ngai am kongra re na ko kilbe te tuwa o kongra na ro mono ke se san ka kan ko i ne na tuwi kay men na ru ni ka ro mono panan kilbes aw ka khani ko me am reyo pa inu te ya wore re ke asawa kina ngai wore den paulo re na ro ni ko nam kongra ayo Essa campana é o serei mutano de tonica in 20 business award dilik a wotanga go fi mono wo ibukia au senirwa ade karaoke to weekend e kota men nops tikrene papa o serei hotel punte wona me pokon campana no zero ai rangi nikinati onli ko amena yaiwa a ker ko yontaro ibukia ta ya goliki ere ke runa tikanunga ai rangi kakawa kei pa tinaki na makuri ni kaiwa auron kapitana e eria na ko tmeron Ingin nanya orang kita kerumunan sini dari Australia itu puni menteri kerja pay atau pos maka itu yang tanam apa ni potoka orang kita kerja itu agi di business dapat dibeli ke. Women of seven the oceanic fisheries the botak nakawa aki aida tengah ini yang the parties to Nauru agreements the PNA technical compliance workshop arewaki menteri mewani mana kalau mampu mahu wajib nei terdikai yang Brisbane Australia. If we put the workshop, Jan Kassan, the reports, I have a 2025 draft summary compliance reports in the DSCR. The DSCR for the reports, you on Facebook and Nakawa Messenanu, Akiaki Rinanun, and the parent PNA, Nayata Nakawa, Narawan Napan, the PNA. 60 million, Akawa can never tell you, Pa, in a book, you are still Akan, Pa, Anamata, Turkey, Yon, and I want the PNA, Ibukin, Irakin, and Akani Tide, Anamata, Nikonan Toy. On Rinanu ya case kaibu gen nakawa, mesinan ku operimen dapen PNA, Rinanun the PNA compliance case register ki the PCCR, on ikarike te ikikina, ate waya numakuri mea opsa men nade ake akhaina the PNA. Epondang inipuana pe kribes, ibukin kasana ya ripos tayen observa ake amean tua isa on naka kera aika akwawa, aina porika mwanyan pe apen PNA, paina si tesikina, ayawaki ibukin kakoro nanu nangkaini pe PNA, ibukin kame tuan diswa, naku ya kaibukin nakawa ake akawa niya narawa. Waki akan ari anarangin ibubuki ibukin kasana di DSCR, ibukin 2025, ke wongotang awad menimewa. Oni kame tuan tinita ki imerina ya pe dibidibiki, ibukin kame tuan tuan tiakawa niya merawa, ate waki isusuo. Ingen nani ayamani laki oni peruan kiti ngali dia yo iron opsi di PNA ike apa ngali peraya kagai tau ibu kini peruan kanon teri dia yo. Esa tu buat kini makuri MTCIC ni kami tu apa ye itu seripu esa ni kapata kini mana opsi di business demi meruai wani mei wotenga wopi mono awari enak pungana kini wangai iru ye business ibu kini ya kago ake esa nak boya yang deswa. Ekarawa kian enak kodikaku ake asa ngangin kini nawa kini teru papoya enak tau anak kami nawa kini peraya tanu bopai. Awan aku nak kain kiri bes, ni kapu ika aku akan ni. Akengai pun oin kain nanun di kiri bes. Akan teringat di sini sini kapu ni, nari wholesalers or retailers, pahari ni kapu ngan ipun ika aku akan. Ingin nani aw aki irakin nanun dayu, ina punya teringin kain aku ya business, ni karawan kasua kita spot fine naku iya. Yang desua ada price control act, ada kamu makura kini ada botak kini makuri, ibu kini karin ada business kerapai aw bobos. Ya kula kula dikin kai anak kula poin kilibes ntara wa ka upo nyana marawa ope pe arunga na me mui tokin chagari ri ati tepu at open water super dive na ko ya kaina rapa de kilibes at the kilibes marine spatial planning coordinating committee for more the week man in chagari ri ayo are ira kiri ya tante men na rapa ta tita utya kai ka ko horo on ri yakna kya yero na nga na ka wai ipu kin de tepu a imeno akata ni ya yana ta aron di kon do ro ni ka upo ni marawa opon kar kya ni kiro ro ta tepu ai ka ka wa ipu kin de marawa Sistem open jawapan terletak aku. Ada enak orang ni pukul kiri pesi, ni pun karawa anak makui, ni kami tu poin dengan narawa. Iki enak orang ni karawa ni pergi. Anak berdarma, ni terupa enak cuma tu aja terlalu anak kau poin dengan narawa. Eh orang ini pukul. Ingin nanti ayah pun dengan anak kakai tu terapa tayo. Nak orang ramai ni pukul usiran. Ibu kini mana nak inti program mei, orang nak inti tan kai lah inti program mei. Ni kau tak kira tu KMS PCC Secretariat ada ibu buki ni karawa wakin terkata ni ayo. Asal nampak tu kita canggih ini, ada ekaida kiri ya. Anak tanam makul jebol tak lima kuli bukan siapa. Yang untuk kerawat tamen, awal. Angin kerja mana mereka upaya rezeki dari mereka. Ada kerawat kita nampak jebol tak lima kawa. Ada RGA Eco Farm ibundik. Ini bosan kita jebol tak lima kuli ayo pa. Ina nanti ini, awal apun ina nun arun kerawan kerawat ini mendengimnya. Nurun itulah mesuai kerawat ini yang untuk kerawat tamen. Data kita kerawat ini mendengika ni mereka. Apa tu kita ini tanir nanti ini ayo lima kuli akan kerawat ini. Nurun jatuna sausage. The tuna turkey, on yakini yaron makuri ay ka meno yakini ka itay re ibukin tamaro anti europai o yaron da dakaw ibukin ka tima to an karabo yekai tredi ayu epul makin ati tra epo ibukin nangana kiya anata pote to bodak nakaw ay the training unit deja ke mete cft or the cppl temunyo ko ibukin makin o tima to an wakin nangare ri yon tere dakaw yu no kontai ay ka anaro yang anak kaita itu buat kena kawan kontra pata itu FAO ibuin potokan cawaki nak kawan ke yo nak yaitu nasi ni kirbes esa itu buat kena makuri ibuki ya aini ron dikira kita kagaru ah kamu rawa ya ameta kita muasa ni karawa anak hari ini itu mana tu buik man dan tu buik anak pun coba makuru itu rawa tiri kita ini bos ni cai si W coba makuru yo pia we anak pipi nak kau nak tu kerja orang orang peran kirbes pasang hari dia yo pun popo tu yo di susu awakin antar bisnes Eta kuil beya uya pa, e kaina kichangari iri ya yo, ido ya aini menda patai kako kakolo yo antabu mokoro yo, are apolikonan kariki ili toka uwaikai, ibukin pokan karira kia naro nda ya karagamani. E kaina kichangari iri ya yo, ilon sere ikaimanga, mente pota kia tito ini ngayina, chaurea ling senda, yo anti susu, au kramas maireya, mentera pata ni katangomai, ibukin the business as the kindling kiribas. I wanted this over a thought in Koya, Yaki Dating Ram, Nanolo, Anadol Gargon of Panan Kibis, or Nanakoyo and Panan Kibis, or Tupa, Emarkam Taikai, Nimangura, and on Tipu Arango, a Pokon Aro Mahan. On Mechanical Samarama and Tukin Ampora Kibis and Kain to Taye, now ring up by an Okiponata, Amporayo, Nakontain and Tayo, Nakontatas, and Cropagi in Ronaku, or in a Tigran Kanonam Taike, Nasuroi, or Sapumo.
1: Yang wah kawan mungkin promote nak kena business, ke am tapun makuri, ke am organisation, community events, awe pun nampak public awareness. Ya kau yang wah mantai kena kimi roy am customers, ke pun nampak kita orang kita gaya kan pungin tak kena nama tak eh.
2: Yamam. Karuang kayi orang kita ramu-ramu, iron tempat dan nama kita, ni lalu interview. Ada yang kaya nak puna orang kita ada kakak, orang kita semua tak kaya. Karuang dalam servis nak, kita cai tuan, kita cai tuan. Nak pun tempat dan nama kita.
1: Oh, nak kau mian, tempat kita makur itu tahu dia kan? Business, NGOs, tempat kita naro, rei-rei, kawa, kurubu, awal puning air ni katanya. Watai ya, kan aku kini nak katakan watai orang interview. Pun tuan, kami buat kon plan ni, bukini nak katakan watai ke am promotion. Ke am kawai ibukin nam marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na, aw meni kahawa ibukin ayat tay tipu dan nama ta.
2: What bang bang? FM 89.9 was seen them in Kwawa, and I couldn't put the capel in the Mero, if you don't take a service, I got professional or sexy here. That I know rates in a bit. I got a Kunan, Bobo Kitawa, on the Bobo Kitawa, or in Metroid. If you give me any boat taking a movie, communities up on the boat and London, I give you a name at the house. See FM 89.9. Webba!
1: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak ono wa tenuakia tawana nime wakia keisu wa tenuakia akia tawana wanua ke message kinakoyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: kepo ni kawarida o pondrogo nara frantex ipairiki kepo na busima ayagyay matamuangari ha ha ha ha ahewa yes

0: Wajib sebisnis. Apa pun kau, ada kongoran kita gayu. Utang dia mana kata kau kita wujudkan dalam store. Kau kau ada kongoran apa kita gayu. Utang dia mana pun kita kita wujudkan dalam taruh dalam mouse. El cameo ramane. Anki ada kau kongoran. Kita dia kau wajib ur dalam delivery. Utang dia mana sendiri kita kau dalam delivery. Amukir ada pun dorong dia mana kata wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita nakon marketing at bpa.org.ki. Kita repon nakoi rana kon tenamba. Ono wa tenua kia, tenua kia to wana nime wa kia. Isua tenua kia, akia to wana wanua to wana wanua ibukin puokam. Kariki amukera oriki. Aipon namkora kakia mega isina nikoni kiripes. Ari nakon handi kipa ye bepa ni maravare ni kakaki posumin. Aiya makuri kora kora. Ari napon kona na pemnanganaki. The relax or the mung roy, the vini vini roy or the young roy. Oh, tirau nak yang distress.
0: Lalu nampak apa itu wira? Ah, orang kahaw. Bagi kau nak apa nori? Tanya nama awak yang post. Ibu kini makuri. Nairon jatuh teka. Nairon ya business. Nair project. Aikah hati ni tuan yang kata nuansa. Lalu nampak itu wira. Naya ayu orang kahaw. Ibu kini seksi naya. Ibu kini apa tanya business? Itu ni tuan yang tanya nama pelan kongora itu wira. Tujukan tanya apa kan ibu? Nak kongora hari ni. Dongorong. Aikah orang kahaw. Nemu apa ni pun dongorong pun nampak. Aikah ni pas tebe ke? Awai tuan nade. Ringa, pantai apa ni kau orang rata bukira? Bosinga ya, aku nak nangal kau cipta taipai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorong, aika kau, anesur roy, anikuawa roy.
1: Tapi mana yang anape? Aree, kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dina kuna pe, ibu aku nara penin katik roy. Aree, edro ni katua penin tena makaina. Anikatau rawa kita nuangan aika pun rangi. Nimeti roy, anipuanga na ibu kina musu.
0: Pantai apa ni kau orang rata bukira? Koran naran. Tersakat mai, tersakani ko. Nah, asam mai tiri besar ada. Aku kurang wana ko nak ayah. Wakar!

0: Wait, the subsidiaries are born and great. I don't want to tell you.
1: Eng, data kina kon marketing at bba.org.ki ke terpon na koira na kon te namba e ono wa tenua ke to wana ni mea wakia isua tenua ke akia to wana wanua ibukin po kam tariki amu kera oriki ai pon nam kora ka kia mea ka isina ni koni kiri pes ari na kona andi ki paia bepa ni maravare ni kaka ki posu min ai ya makuri kora kora ari na pon kona na pendanga na ki to relax or the mingaroi Ini ini Roy atau yang Roy atau raw nak yang distress.
0: Lalu nampak beberapa atau wira orang kahwak pakai guna lepas nori dan yang mahu kita post ibu kini makuri. Nairon jatuh teka, nairon ya business, na project. Aika hati metuan kita kata nuatat. Lalu nampak tu wira ngayu orang kahwak ibu kini sexy ngayan ibu kini nampak tanya business. Hati metuan kita yang nampak pakai kongora atau wira. Tujuh kan tanya nampak kan bu. Nak kongora nari ki. Dongorong. Aika orang kahwak ni mohon nampak pun dongorong pun nampak. Aki ni pas tepe tepe ki. Awai cian nate. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nan dengar kau cerita ipai Roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongo, aika kau, awan desur Roy, awan kuawa Roy.
1: Tapi mana yang apa? Arey, kapuakin nan bukira ni puna si tuana tetara. Kuna kuna ni nak kuna apa? Ibu aku nara penin katik Roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. Awan katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti Roy, awan buanga na ibu kini nan musu.
0: Adia pun kau orang rata bukira. Kau nan dengar na. Tisakani ko na atam mai tibes o ada ake kurano na ko na ngiya wakara wak

Hai pensi ini memang ada kita manis mangka ya ya poroi duai wa. Ah uring ada pon duai wa nama ngade isu ko me. Kiri pasing kai pekendai tanong orang.

0: ke kwani ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events o wepo na public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke po nam taakete ori ki gaya khan po minta kaino meta ei
1: Yamman, yamman. Kalau kau angkai orang kita rongo-rongo, ilon tu bodoh, nama tu, ilon tu teriri. Hari yang kita nak puna orang kita ada kakak, orang kita semua tak ada. Kalau orang yang service nak, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bodoh, nama tu.
0: Oh, nak kau ini yang nak bodoh kini makulit itu dia. Business NGOs, bodoh kini naro, teriri kawa, kurubu, awal puni ngai rani kapele. Watai ya, kan aku kini nak katakan tu yang teriri. Pun tu mana mepu aku nak plan, ibu kini nak katakan tu ke am promotion. Ke am kawa ibukin na marketing ibukin kawa yeriki ami customers aki kam target ni na mi products ke ami services ke ibukin na mi katano tai karang ni ponga na o menika kawa ibukin ayata tai tipota no anata
1: what bang bang FM 89.9 wasin na mukwa wa akura ndangan ko te kapelen da merwa ibina no ndangan service ka professional on sexy ngaya ba ana rate na ba aika akuna ni bobo kitawa ni on de bobo kitawa amen met roi ibukin ngani bo tekni maguri community sa ponte botan nanda ayo nemi ya kawa si FM 89

You left me, awak nari nak ini irong nam sani ni, cuncu nenem. Awak ni kuna nanya kalau kau iran nara tayang kaya apa nampora itu puna, ian panan meuri FM itu nampai nain. Awak kaya dia apa nukura yang itu kena kanuan, umur ram tetapi dia kayu ian panan meuri FM itu nampai nain. Ringa ada yang mengakiri ko, meuri FM itu nampai nain nak konten ngapung tayang aku tetane yai. Ate, takai tahu dia apa senang kau ini, tapi metuan ngurang, memuan, ara, rona kim, ina nanti ngah pengen aku negara kuah, semang aku kuah itu kena kai, ada seri kim rona kau ngai ini dia tak tahu pih menau studio pai dik tarawai kai, ya kata kira aku nara nam, tadi dia kayu, dikira nanti the week ya pun, kau nama surai, semang apa?

Anen apa tu gua rela je hari kita kuna nanti koran nanti kan pas pasan orang yang kita itu biasa nanti dengan ikut ti tahu seni mata ini nanti ngah pun ayo ke kuah kanga pun dengan korak korak ti yang ente mai teru minte ti metan ti pakam tak karang ti tadi kita nak kuai mau kan tani ngapa aku nak wang ke ente ira kini kami rungko karena aduh napa kote metu kan apa tuhan pun pawa yohan kem ke wakini sepangan metapim aki kuna tahu orang ini yang ini nanti tengah pun ayo bayangan yang montain setapim aku mengah musra bayar. Wara, sana tayo may tawarikin ka kami or, anpun wakin ako may reitante, wawan kanwan tayo nga po ngayon.

Ah, ko pun teh metu anak pen nungguran, rorani dan apa ina nanti, tapi orang teh ngapa ngas dan doro kontak ina nanti ya, yang kaya pun ngapa ini memang orang kaya temen istimewa ini tapi metu mana. Nam tapi ni ko teh metu nungguran meye, sena pun wah kena kodi kime, dekatan kanwan ni kira nanti ngapa ngayu ke, yang kawai dan memang wah kime kanwan am kata wanau, ngayu dan apun teh metu hari kena angani ko, dekatan na udin udin memang wah wanakoim, akian apun rorani kodi kini kanwan spangam metapim, akian kota penen pen wah kini itu sangurai nanti meruan tegi ngapa ngasarur kontak kira nanti ayu.